0: peringatan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan kekompakan keluarga besar guru, pegawai kecamatan, dan masyarakat negeri Hilah maupun Kaitetu.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara sentrasa ketemu saudara di pukul 9 lebih 7 menit, dan saatnya kita hadirkan kidung-kidung rohani buat bahas saudara umat Kristiani di mana saja berada yang saat ini lagi melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah minggu pagi. Ya, semoga amal ibadah bahas saudara diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Saya usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, saya usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akang juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Mbak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau PTQI fokus meningkatkan peringatan daerah pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional 2026 di Semarang. Terbukti sebanyak 13 peserta terbaik dikirim untuk mengikuti pelatihan intensif di Pondok Pesantren Al-Kautsar Pemulang, Tangerang Selatan. PLT Ketua LPTQI Maluku Kasrul Selan menyatakan pembentukan tim dan evaluasi peserta didasarkan pada hasil MTQI tingkat provinsi serta rekam jejak capaian sebelumnya. Pengiriman kafilah ke pemulang bertujuan agar mereka mendapatkan bimbingan langsung dari pelatih-pelatih bertaraf nasional dan internasional. Pembinaan intensif ini mendapat dukungan penuh dan apresiasi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, Abdullah Latuapo. Ia menilai komitmen pemerintah Provinsi Maluku merupakan wujud nyata perhatian daerah terhadap pengembangan potensi keagamaan generasi muda. Latupono meyakini persiapan matang yang

0: Perompat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan selamat siang ya untuk semuanya. Di saat ini bersaudara Beta Hinci hadir teman di bersaudara, tepatnya di edisi tanggal 16 Agustus tahun 2026. Oke, dan bersaudara kita ada dengan bersaudara di Paparisa Papa Lele, teman di bersaudara.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Tio, astaga, beta lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pun orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang basudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyo kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang basudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang basudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Bel saudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katong lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak ale semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat bel saudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bel saudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

0: Perompet FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Menit yang 50 dari pukul 11 pagi, apa kabar nih yang baru bergabung? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik mestinya di pagi siang hari ini ya. Agar rencana bu saudara kemana? Wah, tapi di luar ya, tidak yang namanya cuaca tidak bersahabat sama kita di hari ini. Karena dari tadi mendung ya, ada hujan juga tapi tidak lama. Ya kita berdoa aja bapak saudara untuk saudara kita yang ada di NTT sana, semua yang melalui musibah kemarin semuanya berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan yang susah ditolongin pastinya ya. Oke, dan ada dua donji terima kasih. Nantinya kita akan ada di pas jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Kesetaraan gender di

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara Pengamat Ekonomi Kreatif Budaya dan Pariwisata Hendy Waluyo menilai pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sinergi lintas sektor. Menurutnya, ego sektoral yang harus dikurangi agar pembangunan tidak hanya menghasilkan keberhasilan masing-masing sektor, tapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hendy Waluyo menjelaskan keberhasilan pembangunan selama ini kerap diukur berdasarkan pencapaian target kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, padahal ukuran yang lebih penting adalah dampak yang dirasakan masyarakat secara menyeluruh.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Rombat FM, saudara semua, itu tadi ya, kakaknya Freshly Nikyulu, ada klien Nikyulu ya, dengan sayang persapa. Persapa saja mau sayang beta, asik. Oke, saudara, antusias masyarakat Maluku mengikuti kegiatan ini SABAM ya. Ini singkatan apa? Oh iya sih, singkatan Fun Run ini 2026 yang digelar Swiss Bell Hotel Ambon terus meningkat. Hal ini terlihat pada pelaksanaan tahun 2026. Sejumlah peserta tercatat mencapai sekitar 550 orang, jauh melampaui target awal yang hanya cuma 300 orang peserta. Dan General Manager Swiss Bell Hotel Mirdad ini mengatakan peserta SBAM ini fun run ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak berusia 8 tahun hingga peserta dewasa. Dan menurutnya tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa kegiatan ini yang mengusung semangat hidup sehat mendapatkan respon positif dari masyarakat Maluku. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Gubernur Maluku Hendrik Larissa resmi mengukuhkan 28 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Maluku tahun 2026 di lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Jumat 14 Agustus 2026. Anggota yang dikukuhkan terdiri dari 14 putra dan 14 putri terbaik dari berbagai wilayah di Maluku. Pengukuhan ini dilakukan sebagai persiapan akhir untuk mengemban tugas ya negara pada upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Maluku pada 17 Agustus 2026. Gubernur Maluku Hendrik Larissa menegaskan bahwa peran Paskibraka tidak hanya terbatas pada tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Menurutnya proses ini merupakan wadah penting dalam membantukan karakter, disiplin, dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa supaya dia par habis makan siang, dia par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temu ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Sis tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh.

0: aduh itu itu suka apa nih? Aduh, paling sakit ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit ini suka apa nih? Aduh.
1: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
2: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Rombat FM bersaudara semua, itu tadi yang asik sekali kata nikmati dari punyanya Justy Alvin dengan luka. Kenapa ya, sakit hati ya, mungkin ditinggali atau dicurangi atau di apa gitu. Perjalanan kita masih panjang ya bersaudara. Saya dengan bersaudara di saat ini. Selamat siang dulu untuk saudara yang baru bergabung. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan kita masih dengan saudara di program kita, yaitu kabar nunci teman di saudara saat ini. Oke, kali ini ada kalabannya dari GP Band atau Makasih.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, menyongsong perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana perlombaan 17 Agustus di sejumlah lingkungan di Kota Ambon dinilai belum terlalu terlihat ramai. Berbagai kegiatan yang biasanya mewarnai bulan kemerdekaan justru tampak lebih sederhana dan cenderung sepi. Hal tersebut disampaikan Ibu Rara dalam program Halo RRI pada Senin 10 Agustus. Menurutnya, semarak perlombaan 17 Agustus yang biasanya mudah ditemui di lingkungan masyarakat tahun ini belum begitu nampak. Ibu Rara juga menilai perlombaan kemerdekaan bukan sekedar kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperingati hubungan antar warga. Kegiatan seperti lomba anak-anak, permainan tradisional hingga berbagai perlombaan untuk orang dewasa biasanya mampu menciptakan suasana kebersamaan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, suasana pagi kemarin ya yang cerah diwarnai semangat dan kegembiraan warga negeri Paso Kecamatan Baguala Kota Ambon yang ini berbondong-bondong mengikuti kegiatan ini senam jantung sehat. Salah satu rangkaian acara menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang dilaksanakan pemerintah negeri Paso pada Sabtu kemarin pagi ya di lokasi Transit Paso. Dan itu sejak pukul 7 pagi lokasi kegiatan sudah dipadati warga dan berbagai kalangan muda dari anak-anak, remaja, bapak, ibu hingga lansia. Mayoritas peserta mengenakan pakaian berwarna merah putih sebagai simbol yang menyatu dan membentang bagai laju bendera bangsa ya yang bergerak penuh semangat. Irama musik yang bersemangat ini mengiringi setiap gerakan membuat warga dampak bersemangat mengikuti rangkaian senam hingga tuntas tanpa terasa lelah. Oke, informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Halo?
1: Iya, gimana?
0: Jangan marah. Ketong dua putus.
2: Apa?

Saudara semua, itu satu dari Beto Habibu dengan Jodoh Mau Kemana. Ya betul ya, jodoh mau kemana, tapi kalau kita tidak cari, kita tidak dapat jodoh itu. Betul gak sih? Oke. Bapak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku melalui lembaga pengembangan tilawati Quran ya, ini fokus meningkatkan peringatan peringkat daerah pada ajang Musdabaqi Tilawatil Quran ya, atau MTQ Nasional 2026 di Semarang. Terbukti sebanyak 13 peserta terbaik dikirim untuk mengikuti pelatihan intensif di Pondok Pesantren Al-Kautsar Pemulang Tangerang Selatan. Dan PLT Ketua LPTQ Maluku Kasro Selang menyatakan bentukan tim dan evaluasi peserta didasarkan pada hasil MTQ tingkat provinsi serta rekaman jejak ini capaian sebelumnya. Dan pengiriman kafilah ini ke Pamulang ini bertujuan agar mereka mendapatkan bimbingan langsung dari pelatih-pelatih bertaraf nasional sampai dengan internasional. Dan Saudara, informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Tetaplah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat berada di laut sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman 15 km. BMKG menyatakan gempa dangkal ini dipicu oleh aktivitas sesar aktif di utara Flores, bukan dari zona megatrust. Dan guncangan kuat terasa hingga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi, sehingga BMKG segera mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah pesisir. Wilayah yang masuk daftar dalam status siaga di NTT meliputi Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, serta ND dan Sika bagian utara. Sementara itu, Flores Timur di bagian utara berada dalam status waspada. Di luar NTT, warga pesisir Bima dan Dompu hingga Kepulauan Selayar dilaporkan mengungsi ke pebukitan. Pemerintah Provinsi NTT telah mengaktifkan pusat pengendalian operasi untuk memantau dampak kerusakan. Warga di sekitar pantai diminta segera menjauh dan mencari tempat yang lebih tinggi demi mengantisipasi potensi tsunami. Situasi evakuasi darurat berlangsung di sejumlah rumah sakit. Pasien RSUD Komodo dan RSUD Ruteng dievakuasi ke halaman terbuka. Di Kabupaten Ngada, beberapa warga mengalami luka ringan akibat kepanikan saat berusaha keluar rumah, dan tim BPBD bersama SAR masih melakukan pendataan dan penyisiran untuk memperbarui informasi kerusakan maupun korban terdampak.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Sebelum mai satu. Atau bisa ada salah kah?
1: Si sama sekali sih nggak ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelaskan.
0: Nanti kalau alias tenang, alias susah bercerita, kabar beta ya.

0: tenaga, waktu, sampun. Coba saya jawab, kenapa? Coba saya jawab.
1: Hah? Beta bikin begini bukan karena beta sayang saya, tapi karena beta cinta. Ali pantas bahagia dengan dia.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang ke-30 dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, 15 ya, maaf. Ukur saat ini pastinya 3:30 ya. Gimana nih kabar saudara yang di rumah sana? Pasti dengan keadaan yang paling baik. Dan besok kita upacara terus pulang. Iya, betul gak sih? Ataukah ada makan-makan patita? Wah, itu asik ya kalau di kantor. Atau lomba-lomba yang belum tuntas selesaikan ya. Oke, kalau tadi ada Ertijo, kali ini ada Justi Aldin dengan Bukan Pelangi yang ditemukan, teman-teman saudara.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Perombat FM Basudara itu Freshly ya, yang kita kasih teman di Basudara. Dan Basudara kali ini ada tips untuk Basudara menjaga kesehatan ginjal ya. Tidak hanya dilakukan dengan cukup minum air saja, tetapi juga melalui pola makan yang sehat sehari-hari. Dan Basudara, sejumlah makanan dan minuman yang tinggi garam, gula, serta bahan tambahan perlu dibatasi karena dapat meningkatkan faktor risiko yang berkaitan dengan penyakit ginjal. Nasional atau NIDDK ya menyebutkan bahwa tekanan darah tinggi dan diabetes merupakan sejumlah faktor penting yang dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal. Karena itu menjaga pola makan sehat menjadi salah satu langkah yang membantu melindungi fungsi ginjal juga. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah asupan garam dan sodium ya. Makanan seperti mie instan, makanan cepat saji, daging olahan, makanan kaleng, makanan beku, siap saji, keripik, serta berbagai makanan kemasan yang dapat mengandung sodium dalam jumlah tinggi. Informasi lengkapnya, saudara bisa kutip ya di laman rri.co.id.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Sudah baik satu. Atau bisa ada salah nak?
1: Sih sama sekali sih saya ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelaskan.
0: Jadi kalau Alia sudah tenang, Alia sudah siap bercerita, kabar beta ya?

0: tenaga waktu kamu, coba saya jawab, kenapa? Coba saya jawab,
1: hah? Beta bikin begini bukan karena beta sayang, tapi karena beta cinta. Kalian pantas bahagia dengan dia.

0: Sebih baik satu. Atau bisa ada salah kak?
1: Si sama sekali sih saya nggak ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelaskan.
0: Nanti kalau Alia sudah tenang, Alia sudah siap bercerita. Kabar beta ya?
1: Si bebe si tue.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
4: Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Korwil Pendidikan Unit Hila KIT itu bekerja sama dengan kantor kecamatan Lehitu menggelar berbagai kegiatan perlomba yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Pada hari Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026, kegiatan tersebut diikuti oleh para guru, siswa, masyarakat Hila KIT itu dengan antusiasnya berlomba, disiapkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, sportivitas, kekompakan, dan semangat gotong royong di kalangan para pendidik dan juga masyarakat.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpat FM 1 dari Region Mahrel yang mendekati teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Oke, dengan telepon ya, dan menit yang ke 19 dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan kita ya dengan ibu saudara tersisa beta terutama. Dengan ibu saudara tersisa masih 40 menit ke depan. Oke, selamat sore ya untuk yang baru bergabung. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini. Kalau tadi telepon, kali ini ada perbedaan, asik. Oke, tetap di Promat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Tanahnya subur dengan bentang alam yang penuh sumber daya. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja, tanpa diduga-duga. Aku, ayah, ibu, dan semua penduduk desa selalu takut dibuatnya. Pasca bencana, kami semua berduka. Kami kehilangan apa yang kami punya. Tapi kini, kami tak takut lagi. Sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana. Bukan untuk mencegah datangnya bencana, tapi tentang bagaimana kami mampu untuk selalu siap menghadapinya.

Mari, dengan budaya sadar bencana alam, kita kenali bahayanya, kita kurangi resikonya. Ayo, kita waspada.

Rompat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan bersaudara, Lomba Pemasyarakatan kelas 3 Dobo bersama Puskesmas Dobo melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh pegawai dan warga binaan sebagai bentuk komitmen Lapas Dobo dalam mewujudkan pola hidup sehat serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit lingkungan lapas. Dan kegiatan ini pemeriksaan kesehatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai momentum ini, peringatan kemerdekaan, Lapas Dobo juga berupaya menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi pegawai maupun warga binaan, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Informasi selengkapnya, Pak Saudara, bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

0: Ma, kenapa tanti itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tanti itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, Ma, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Gubernur Maluku Pak Hendrik Lawarisa resmi mengukuhkan 28 anggota pasukan pengerak bendera pustaka atau Paskibraka Provinsi Maluku tahun 2026 di lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Jumat 14 Agustus 2026. Dan anggota yang dikukuhkan ini terdiri dari 14 putra dan 14 putri terbaik dari berbagai wilayah di Maluku. Pengukuhan ini dilakukan sebagai persiapan akhir untuk mengemban tugas negara pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Maluku pada 17 Agustus 2026. Gubernur Maluku Pak Hendrik Lawarisa menegaskan bahwa peran Paskibraka tidak hanya terbatas pada tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Menurutnya proses ini merupakan wadah penting dalam pembentukan karakter, disiplin, dan rasa cinta tanah air sebagai generasi muda.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bahas Udara dan Kebanya, Bahas Udara masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, keton ada di acara selanjutnya, Dangdut Nusantara, yang beta hadirkan partemani Bahas Udara dari jam 5 atau pukul 17 sore hari ini sampai nanti ketong ada di pukul 19 atau jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah akan beta hadirkan partemani Bahas Udara di kesempatan sore hingga malam hari nanti ya. Jadi jangan kemana-mana Bahas Udara, karena beta rein temani Bahas Udara kembali di hari ini Minggu 16 Agustus 2026 sampai nanti ketong ada di jam 12 atau tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya. Tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

0: Bah saudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.
1: Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong masih ada di acara Dangdut Nusantara yang tentunya akan kita hadirkan partemani Pak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kembali kita ucapkan para Pak Saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Bapak Saudara semua merasa terhibur selalu dengan apa yang beta hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan sore hari ini. Nah, Bapak Saudara, untuk Bapak Saudara yang mungkin sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bapak Saudara di saat ini, ya tetap semangat dengan apa yang Bapak Saudara kerjakan. Sukses selalu menjadi milik Bapak Saudara dong, karena beta yakin ketika Bapak Saudara menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, dengan penuh dedikasi yang tinggi, maka semua aktivitas yang Bapak Saudara kerjakan akan berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Saudara, beta masih akan terus menemani Bapak Saudara sampai di jam 12 malam nanti. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Masih tetap dengar katon di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katon di penghujung acara atau sesi pertama untuk Dangdut Nusantara ya. Nah, satu hiburan tersisa kita hadirkan para katon jelang jam... enam ya, atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, karena nanti sesi kedua untuk acara Dangdut Nusantara masih akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Korwil Pendidikan Unit Hila KTTU bekerjasama dengan kantor kecamatan Lehitu menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan pada hari Sabtu atau hari kemarin ya, 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh para guru, siswa, masyarakat Hila KTTU dengan antusias. Beragam lomba disiapkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, sportivitas, kekompakan, dan semangat gotong royong di kalangan para pendidik dan masyarakat. Kegiatan yang dilombakan diantaranya Gawang Mini Tingkat Sekolah Dasar, Goyang Nona Ambon, Baris Indah, dan lainnya. Suasana perlombaan berlangsung penuh keceriaan. Para peserta saling memberikan dukungan dan menunjukkan semangat kompetitif yang tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Koordinator kegiatan Abdullah Olong untuk berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan di antara para guru dan masyarakat. Nah, basudara, Abdullah Olong untuk bilang melalui kegiatan ini, katong tidak hanya memeriahkan HUT kemerdekaan RI, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan kekompakan keluarga besar guru, pegawai kecamatan dan masyarakat negeri Hila maupun KTTU. Kegiatan ditutup dengan suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Semangat kemerdekaan diharapkan terus menjadi inspirasi bagi seluruh guru untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pendidikan dan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Basudara. 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Pas saudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi katong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari katong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Masih tetap dengar kata di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara ketemu masih di Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti kita ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar kata di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dengan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jang biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Basudara. 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, keton di penghujung acara Dangdut Nusantara. Lalu di sini ada dua hiburan tersisa ya. Dua hiburan tersisa yang akan beta hadirkan para temani Pak Sudara. Tentunya para keton jelang jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, antusiasme masyarakat Maluku mengikuti kegiatan SBAM Fun Run 2026 yang digelar Swiss Bell Hotel Ambon terus meningkat. Hal itu terlihat pada pelaksanaan tahun 2026. Jumlah peserta tercatat mencapai sekitar 550 orang, jauh melampaui target awal yang hanya 300 peserta. Klaster General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, Mirdat Elungan, Anto bilang peserta SBAM Fun Run berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak berusia 8 tahun hingga peserta dewasa. Menurut Antua, tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa kegiatan yang mengusung semangat hidup sehat mendapat respon positif dari masyarakat Maluku. Nah, Pak Saudara, Anto juga bilang Katong mengajak seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Maluku bahwa hidup sehat itu penting. Kegiatan ini akan terus berkelanjutan dan tahun 2026 ini sudah memasuki tahun kelima. Pelaksanaan SBAM Fun Run tahun ini juga dikemas berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan terlihat mulai dari seragam peserta hingga rangkaian aktivitas yang diberikan. Panitia turut menghadirkan sejumlah figur dan instruktur lokal untuk memberikan kegiatan stretching serta aktivitas lainnya sehingga suasana kegiatan menjadi lebih menarik dan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Mira juga bilang jumlah peserta yang mencapai 550 orang sebenarnya berada di luar target awal panitia. Selain kegiatan utama, peserta juga dimanjakan dengan berbagai door prize dan hadiah hiburan yang disiapkan panitia bersama para sponsor dan mitra. Mirdat bilang, total hadiah yang disiapkan sekitar 300, belum termasuk sejumlah voucher dan hadiah hiburan lainnya yang diberikan kepada peserta. Anto juga tambahkan pihak Swiss Bell Hotel Ambon masih melakukan koordinasi dengan manajemen dan para sponsor terkait agenda kegiatan berikutnya. Salah satu rencana yang tengah disiapkan adalah kegiatan dengan konsep Nusantara Fashion Show yang akan mengangkat keberagaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan SBAM Fun Run 2026 dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa didampingi sejumlah unsur Forkopimda Maluku di Provinsi Maluku. Pak Saudara, demikian news hari ini. Katong baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada Pustaka Maluku yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan, tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan, tetap satu Indonesia.

0: Samangi, ujang-ujang begini kalau seorang dilewat dari bilang kata ini sebotol. Itu mah Samangi, di sana.
1: Oi, ngapain?
0: Baca kamar ini mau minum. 20 ribu. Masih mah apa?

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus pala Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah pala yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah pala memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak. Akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi, nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karnah di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang lubang buaya, orang ingat peristiwa dulu. Dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini Pak Saudara sama, jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jazirah Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya seng. Itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapaha. Kapaha itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabeh.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisihu, Tanbuaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan, sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, jika orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketompung adik-adik, ketompung anak-anak mahasiswa, mungkin bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan aturan supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Pustaka Maluku yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dulu, beta ucapkan perba saudara yang ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Ibu Saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Jangan kemana-mana Pak Saudara, masih ada hiburan donci-donci dari Maluku yang akan terus kita hadirkan di saat ini.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di penghujung acara Pustaka Maluku yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan malam hari ini ya. Nah, di saat ini Mbak Sudara, katong ada dua hiburan tersisa yang akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya di acara Pustaka Maluku. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Sudara, katong ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan malam hari ini. Ada drama legenda yang tentunya akan kita hadirkan sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Setelah satu buah mini drama atau cerita rakyat beta hadirkan di drama legenda Pak Sudara, nanti katong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya masih akan beta hadirkan partemani Pak Sudara, ada Walang Pro 4 ya, dari pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur sampai nanti katong ada di pukul 21 atau jam 9 waktu Indonesia Timur. Oke, Pak Sudara, selamat malam dulu beta ucapkan para Pak Sudara yang sampai saat ini masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga apa yang katong hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan malam hari ini bisa bikin Pak Sudara semua merasa terhibur dan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Sudara di saat ini. Nah, Pak Sudara, beta masih akan terus temani Pak Sudara sampai nanti katong ada di jam 12 atau pukul 24 ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu buah mini drama beta hadirkan pertemani Pak Sudara, Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan? Aku punya cucu.
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabanmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini, Ben. Ayo, Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sofi?
3: Ini, Ben. Ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil, Ben. Hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sofi Rosalin positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya, Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sofi.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sofi mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sofi tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
1: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Nita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamarpati narator. Sampai jumpa.

Bahasa daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Bah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jang biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Saudara, katon di penghujung acara Walang Pro 4. Satu donci tersisa, Bas Saudara. Beta hadirkan partemani Bas Saudara. Sekaligus donci ini beta hadirkan perkaton jelang pukul 21 atau jam 9 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Saudara, katon masih akan ada di acara selanjutnya. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara selanjutnya. Beberapa hiburan akan kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara sampai nanti. Katong ada di jam 9.30 menit waktu Indonesia Timur atau di pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur, Mbak Sudara. Dan beta infokan juga di pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur nanti katong akan ada di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, beta akhiri acara Mata Warna program 4 untuk sesi yang pertama yang sudah beta hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan malam hari ini. Semoga hiburan-hiburan yang beta hadirkan tadi bisa bikin Bapak Saudara semua merasa terhibur selalu ya. Oke, Bapak Saudara katon masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan ke ruang dengar Bapak Saudara di malam hari ini. Selanjutnya katong ada di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau yang beta hadirkan dari jam 9.30 menit waktu Indonesia Timur saat ini sampai nanti katong ada di jam 10.30 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama beta Rainer Helaha di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 16 Agustus 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Samlaki, dan RRI Tual. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar, RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini. Selamat mendengarkan.

Saudara, selain keindahan alamnya, Maluku juga terkenal akan produksi minyak kayu putih yang berkhasiat. Salah satu pengolahan yang tersohor adalah Ude Sinar Kasih milik Baren Uspitani yang berada di Desa Suli, Salahutu, Maluku Tengah. Ude Sinar Kasih milik Baren telah beroperasi sejak tahun 2000. Baren merupakan pengungsi asal Pulau Hatta, Banda Neira yang pindah pada tahun 1999. Setibanya di Desa Suli, kerap disebut Suli Banda karena dihuni pengungsi dari Banda Neira. Baren menggerakkan usaha yang ia beri nama minyak kayu putih Cap Eriwakang dari Gunung Eriwakang di Suli.

0: Bulan saya ini dari tahun 2000 ya. 2000 itu katun tambah manusia. Rindang. Nah, jadi deng adanya daun yang semakin banyak di situ. Memang Bapak sebelum jadi pendeta kan itu ambil jurusan ini juga. Menyangkut siri ini kan. Jadi karena ada peluang maka itu Bapak manfaatkan akan. Jadi mulai berpikir untuk bikin usaha minyak kayu putih nih. Jadi awal mula itu betul mulai ding drem.
1: Drem pakai
0: drem. Ya, pakai drem sama plateser sebagai penutup. Lalu itu mulai jalan seiring terus sudah sekitar 2 tahun. Bapak kenal sama ada satu kenalan Pak Ateng Urnawan. Beliau rekomendasikan untuk coba apa nih ke balai,
1: iya.
0: Balai industri. Jadi Bapak bikin proposal, kasih masuk ke balai. Waktu itu ketua balai itu Pak Menteri. Nah, dijawab lah proposal, waktu dibantu dengan bobok ketel, masih ketel kayu itu. Itu waktu masih di atas, masih di rindang di atas, masih usaha.
1: Di tempat pengungsian.
0: Ya, masih di tempat pengungsian. Jadi mulai usaha itu lanjut, itu ketung pertama usaha itu ketung mulai dari nol, jadi daun itu ketung ambil sendiri.
1: Oh, dari nol. Ya. Jadi daunnya dibeli atau?
0: Waktu mulai usaha itu ketung ambil sendiri.
1: Dari?
0: Keluarga saja.
1: Oh,
0: dari
1: keluarga punya?
0: Bukan keluarga punya, memang daun di sini ini punya masyarakat Sule.
1: Oh iya, masyarakat Sule.
0: Iya, tapi ketung keluarga sendiri yang kelola, beta mau bapak dan adik-adik dorang, ketung sendiri ambil. Lalu masak sendiri.
1: Jadi orang kerja ke satu keluarga ini saja.
0: Jadi setelah suara bantuan dari pemerintah itu bawa ketel, nah itu modal mulai kuat.
1: Iya.
0: Itu mulai beli dan waktu itu masih 1 kilo 75 rupiah.
1: Daun?
0: Iya, masih 75 rupiah. Itu banyak dibantu oleh anggota secata.
1: Bantu siapa?
0: Dibantu oleh anggota secata.
1: Oh,
0: ambil daun
1: gitu. Iya.
0: Anggota secata juga masyarakat di bandar sini jalan terus lalu 2004 itu masuk sini usahanya pindah ke sini itu dibantu lagi dari perindak sama kehutanan
1: perindak dan kehutanan
0: ya. Ada bantuan ketel 2 buah, terus kita stainless itu. Jadi usaha itu jalan terus, akan jalan terus sampai sekarang ini. Lalu dari daun harga 75 rupiah itu naik ke 100, lalu 100 naik ke 1000, 1000, 1500, bahkan sekarang sudah 2000 per kilo.
1: Daunnya?
0: Iya.
1: Oh jadi itu daunnya sampai sekarang masih beli di masyarakat di Sulawesi?
0: Iya, kalau sekarang beli dari masyarakat. 2000 per kilo. Lalu daun ini punya lahan masyarakat Suli.
1: Iya.
0: Jadi gotong income ke desa. Begitu.
1: Oke. Lalu selama masa minyak kayu putih sampai sekarang ini saya pernah pikir untuk tambah orang kerja begitu dari luar keluarga.
0: Memang kalau tenaga kerja tenaga harian itu ada dari
1: ada.
0: Luar keluarga.
1: Oh.
0: Maksudnya dong yang sama-sama mengelola di ketel.
1: Oh.
0: Ada dari luar keluarga. Bukan saja ketum dalam ada berapa orang dari luar keluarga yang sama-sama bantu adi dong di dalam situ
1: iya.
0: Untuk kelola tapi kalau untuk sarut atau urut daun itu masyarakat sini iya.
1: Jadi biasanya kan kalau masaknya kayu putih itu kan semacam tungku gitu
0: iya.
1: Bakar atau kayu bakar
0: iya.
1: Lalu kalau kayu bakar bagaimana kan?
0: Kayu bakar itu kalau musim hujan ketum beli. Iya.
1: Oh.
0: Itu satu red 900.
1: 900 satu red.
0: Tapi kalau musim panas ya sering betul keluar ambil di hutan saja.
1: Iya, kalau kita juga pasti ada pakai ya.
0: Iya memang. Tapi untuk sekarang kayu susah baru sejauh.
1: Daun susah.
0: Kayu.
1: Oh kayunya.
0: Kayu susah. Terus kedua daun karena Okim sekarang sudah membangun kampus di sini juga sebagian lahan itu sudah terpangkas. Jadi daun juga kurang. Maka itu sekarang betul sementara berusaha untuk budidaya di Masohi.
1: Oh, sementara budidaya pohon ini, iya, kayu putih ini di Masohi.
0: Memang betul pun anak cabang semua ada di sana juga, oh, di Masohi.
1: Iya. Oke. Okay. Lalu kalau untuk satu kali masak itu dia perlu daun berapa banyak?
0: Itu satu kettle itu dia muat 300 kilo.
1: 300 kilo?
0: Iya.
1: Jadi dua kettle yang ada?
0: Iya, ya sekarang dua kettle. Dua memang kettle. Seluruhnya itu ada 5 kettle, tapi kemarin waktu gempa ada kettle yang rusak. Lalu sekarang yang operasi ini cuma 2.
1: Jadi kalau satu kettle itu daun perlu 300 kilo.
0: 300 kilo.
1: Dua kettle 600 kilo. Lalu kalau dari 600 kilo kan dibagi dua, satu kettle 300 kilo itu dia dapat berapa botol hasilnya kira-kira?
0: Per kettle 3 botol.
1: 3 botol apa tuh?
0: 3 botol bir. Kalau botol itu bir juga tergantung, ya, tergantung cuaca lah. Ya. Oh. Kalau panas itu bisa dapat 3 botol.
1: Kalau panas?
0: Kalau panas, tapi kalau cuaca kayak gini hujan, sih bisa dapat 3 botol, sim, itu boleh bisa aja.
1: Itu maksudnya dia bedanya bagaimana?
0: Bedanya tuh karena panas, kalau hujan itu kan daun itu sebagian minyak sudah di atas daun itu, jadi waktu urut, waktu sarut,
1: iya,
0: itu kan minyak suka keluar sebagian. Begitu. Okay. Jadi perbedaan panas dan hujan tuh gitu. Hujan memang betul rugi.
1: Oke, okay, kalau sampai sekarang ini kakak, pembuatan minyak kayu putih ini pasarkan akan di mana saja? Di rumah
0: itu
1: atau?
0: Masih pasarkan di rumah saja.
1: Masih di rumah.
0: Bahkan
1: saja
0: di rumah pun kotong semua melayani.
1: Semua melayani, yeah, kalau di rumah. Yang namanya minyak kayu putih asli itu, yeah, gitu, ya. Tapi selama ini ada yang dari luar Ambon saya minta.
0: Ada, bahkan kotong sering kirim. Itu. Sering kirim.
1: Kemana saja itu?
0: Jakarta. Surabaya. Ada langganan tuh.
1: Betul. Oh, ada langganan. Kalau satu kali kirim ke sana tuh berapa banyak?
0: Tergantung permintaan.
1: Tergantung permintaan. Tapi selama ini permintaan dari luar Ambon masih bisa katong cukup bisa.
0: Bisa.
1: Bisa ya.
0: Karena sebelum dong minta itu kan sudah pesan. Nanti mau pesan berapa botol gitu, sebelumnya dong sudah kasih tahu. Jadi katong sudah persiapan. Jadi pas permintaan katong kirim.
1: Oh, pas permintaan ya, langsung kirim. Kalau satu botol bir itu, minyak kayu putih yang asli itu, biasanya dijual berapa satu botol?
0: Satu botol bir yang ukuran 600 cc itu sekarang 350.000.
1: 350.000.
0: Iya, kalau yang botol sedang, botol bir hitam itu,
1: oh, iya?
0: 200.
1: Oh, jadi ada dua botol-botol bir besar dan bir hitam? Ya?
0: Sama botol kerating.
1: Oh, botol kerating. Nah, lebih kecil ya?
0: Iya,
1: kerating. Kalau satu botol kecil itu berapa yang kecil sekarang?
0: 100.
1: Oh, 100 ya? Iya. Terus kalau untuk sampai saat ini jumlah orang yang gak ada kerja dan gak ada sekarang berapa banyak?
0: Kita punya anggota ada 10 orang.
1: 10 orang?
0: Iya.
1: Tapi semua tinggalnya dekat-dekat sini saja?
0: Iya, di kompleks ini saja itu anggota tetap. Kalau yang harian lepas itu ada sekitar 3-40. Itu dong yang biasa diambil daun,
1: oh, masyarakat iya,
0: di sini tuh.
1: Iya.
0: Itu harian lepas.
1: Tapi kakak sempat pernah berpikir untuk mungkin cari lahan di daerah sini, daerah Sulu sini untuk tanam pohon?
0: Kalau itu mau cari lahan di sini, ini butuh biaya, Pak. Sekarang tanah di sini saja, per meter saja, per ganti meter,
1: iya,
0: itu 100 ribu per ganti meter.
1: 100 ribu.
0: Jadi per meter ini, meter kubik, 1 meter ini saja dia cuma 400 ribu.
1: 1 meter?
0: Iya. Makanya kalau berpikir untuk usaha di sini, maksudnya perluas, susah. Kendalanya di ini lahan,
1: iya,
0: kecuali dong dari negeri sini, ada yang kecilan untuk ketemu di daerah, nggak bisa.
1: Tapi selama ini dari pihak pemerintah mungkin ada yang datang untuk bahas mengenai masalah lahan untuk tanam pohon kayu putih ini.
0: Sing ada, di Beta ini belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Kalau di Papua Beta sing tahu.
1: Oh.
0: Karena Beta juga jarang, jarang aja.
1: Oke. Okay. Lalu kalau yang di Masohi itu beli tanah juga?
0: Kalau di Masohi itu kebetulan Bapak ada laki-laki yang kepala sekolah.
1: Oh.
0: Beliau sudah pensiun, jadi lanjut usaha ini di sana.
1: Oh, lanjut usaha.
0: Iya. Jadi di sana tuh beliau mulai dengan minyak nilam.
1: Minyak?
0: Nilam.
1: Nilam. Kalau minyak nilam seperti apa nih?
0: Ada barangnya.
1: Oh.
0: itu khusus buat botak, gatal, serangga itu. Jadi sumlai dia menyilang itu berpikir untuk budidaya kayu putih di sana. Jadi su bawa berapa bibit untuk tanam di sana ya, kebetulan su hidup. Jadi memang ada berpikir untuk nanti katun perluas usaha di sana mungkin.
1: Oh di sana.
0: Iya.
1: Ya sebab lahannya di sana sudah ada untuk pohon minyak kayu putih. Iya.
0: Dan kalau macam itu mau beli tanah di sana kan masih bisa jangkau.
1: Oh iya. Kalau masih tanah di sana kayaknya ada sedikit, iya, murah daripada di
0: Ambon. Kalau di sini, waduh.
1: Lalu kalau usaha minyak kayu putih di sini sejalan berapa lama?
0: Ini dari 2020 kan usahanya. Waktu masuk sini 2004.
1: Masuk 2004.
0: Nah, iya, jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah 20 tahun lebih ini.
1: Tapi selama ini ada kendala-kendala gak sih?
0: Kendala ya, kendala cuma dikatakan pulimba saja. Karena lahan terbatas, baru sebelah-sebelah itu pemukiman warga. Jadi katakan pulimba sampah ini,
1: iya,
0: susah ada tampol ya pengumpulan. Waktu itu kemarin kita ada kegiatan kemarin di Makassar, kita ada usul untuk itu. Sampah dia pun daun itu kan.
1: Oh jadi sampah dari minyak kayu putih ini cuma dia daun ini saja?
0: Iya daun saja. Jadi kita ada usul untuk mungkin bisa betul jadikan untuk pupuk. Memang kemarin ada terjawab. Ya betul juga sementara tunggu dulu.
1: Masih tunggu saja ya?
0: Iya.
1: Oke mungkin terakhir ada harapan mungkin dari kakak dong sebagai perusahaannya kayu putih ini untuk pemerintah kota seperti apa?
0: Harapan ya minyak kayu putih ini kan pemerintah kota sebagian besar sudah tahu.
1: Iya.
0: Ya mungkin dong bisa lihat, bisa tinjau, bisa bantu. Ya kan karena katong minyak kayu putih ini kan sering ikut pameran. Katong saya bawa pribadi, yang katong bawa Maluku.
1: Iya betul.
0: Jadi ya mesti pemerintah perhatikan.
1: Iya.
0: Itu harapan.
1: Oke.
0: Karena katong pergi ke sana kan katong saya pribadi kata udah sinar kasih.
1: Iya.
0: Yang katong bawa ini kan Maluku.
1: Katong
0: sering ikut pameran dan memang sering dapat juara juga dari balai, terus dari kehutanan sama BKKBN. Ya. Bahkan kemarin juga pihak kampus sementara untuk kerjasama. Ya.
2: Saudara pendengar, demikian cerita tentang proses penyulingan minyak kayu putih di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dalam budaya Seribu Pulau RRI Ambon.

0: Demikian pendengar cerita dari RRI Ambon. Selanjutnya kita menuju ke RRI Somlaki di kesempatan malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang menyimak dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan RRI Somlaki. Jumpa lagi bersama saya Ota Layan dari RRI Somlaki dalam acara Budaya Seribu Pulau edisi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik dalam acara Budaya Seribu Pulau, yaitu tradisi budaya Mangasore Mangamlikut. Saudara, kearifan lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan tradisional di suatu daerah. Makna yang terkandung dalam kearifan lokal mencakup pandangan hidup serta norma-norma adat yang berfungsi sebagai pijakan kokoh bagi masyarakat dalam menentukan setiap tindakan, khususnya dalam bertindak dan berperilaku di tengah komunitas sosial. Pada umumnya, etika dan nilai-nilai moral tersebut diajarkan serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kearifan lokal yang serat akan nilai luhur ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan bangsa yang patut dijaga, dirawat, dan dilestarikan keberadaannya demi menjaga identitas serta keharmonisan hidup bermasyarakat. Saudara pendengar, ketika kita berbicara tentang keberagaman budaya, Kepulauan Tanimbar yang tersohor dengan julukan Bumi Duan Lolak menyimpan kekayaan tradisi yang sangat melimpah. Daerah ini tidak hanya kaya akan seni tradisi dan seni mematung, tetapi juga memiliki beragam ekspresi budaya tradisional lain yang syarat akan nilai sejarah serta kearifan lokal. Dalam edisi Budaya Seribu Pulau kali ini, kami RRI Somlaki mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu bentuk seni pertunjukan khas dari Tanimbar. Kesenian ini memadukan berbagai unsur seni ke dalam sebuah pementasan drama yang diperankan oleh beberapa orang pelakon. Menariknya, melain syarat akan pesan moral dan makna kehidupan, pertunjukan ini juga diselingi humor serta lawakan khas yang sepintas mirip dengan kesenian lenong dari Betawi. Dari masyarakat Betawi bangga dengan tradisi lenongnya, masyarakat Tanimbar pun memiliki seni pertunjukan yang tak kalah memikat. Pertunjukan drama ini mengombinasikan adegan jenaka, nyanyian lagu-lagu daerah, serta ragam tarian tradisional Tanimbar yang dibawakan secara apik dan harmonis. Kesenian tradisional tersebut dinamakan Mangasore Mangamlikut, sebuah warisan budaya yang tumbuh dan dilestarikan di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mangasore Mangamlikut merupakan pertunjukan drama komedi tradisional yang dipadukan dengan tarian khas Tanimbar. Biasanya, kesenian ini dipentaskan dalam momentum istimewa, seperti pada perayaan pembaptisan imam Katolik yang baru. Secara etimologis, nama Mangasore Mangamlikut berasal dari bahasa lokal Tanimbar yang secara harfiah merujuk pada kondisi keterbatasan fisik manusia. Mangasore berarti orang yang mengalami kelumpuhan, sedangkan Mangamlikut menggambarkan orang dengan disabilitas fisik lainnya. Dalam pementasannya, para pelakon memainkan berbagai peran unik seperti sosok yang lumpuh dan berjalan ngesot, sosok tunanetra yang berjalan kehilangan arah, hingga peran-peran yang menggambarkan kondisi tunawicara maupun tunarungu. Pertunjukan Diawali dengan para pemeran yang berbaris rapi membentuk dua banjar di luar area panggung. Begitu lagu-lagu Kastanimbar mulai berkumandang sebagai musik pengiring, para pelakon mulai melangkah masuk ke area pertunjukan. Kehadiran para pemeran ini seketika menghidupkan suasana dan mengundang gelak tawa penonton. Adegan-adegan jenaka diperagakan secara natural, seperti tingkah pemeran tunanetra yang sering berjalan keluar dari jalur, atau pemeran tunarungu yang tak bergeming meski dipanggil berulang kali. Perpaduan antara humor yang menghibur, tarian daerah yang indah, serta nilai kemanusiaan yang mendalam menjadikan Mangasore Mangamlikut sebagai salah satu kebanggaan budaya masyarakat Tanimbar yang patut kita rawat dan lestarikan bersama.
2: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI di Koridor 3 RRI Ambon. Saat ini kami RRI Somulaki akan hadir dengan budaya Seribu Pulau. Kami akan mengangkat budaya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Desa Olubi Timur, tentang tarian budaya Mangasore Mangamlikut. Ya, dan malam ini saya telah bersama Bapak Nikodemus Lartutu. Selamat malam, Bapak.
3: Selamat malam.
2: Iya, perkenalkan saya Uta Layan, akan mewawancarai sedikit Bapak Lartutu tentang tarian budaya Mangasore Mangamlikut. Iya, Bapak bisa jelaskan sedikit Mangasore Mangamlikut itu apa, Bapak?
3: Ya, kalau Mangasore berarti dia jalannya tidak normal, maka dia jalannya dengan tangan dan pakai pantat untuk jalan begitu. Sedangkan Mangamlikut ini ya sama sekali dia tidak bisa jalan. Dia hanya tinggal tempat, dia bisa bergerak tetapi tidak bisa jalan begitu.
2: Ya, Mangasore Mangamlikut ini drama atau pelawak atau gimana?
3: Ini sebenarnya sebuah tarian yang kita biasakan untuk yang gangguan fisiknya pada waktu paspor baru misalnya, paspor baru itu supaya ada penyembuhan gitu, ada penyembuhan dari paspor baru.
2: Jadi intinya ya, apa acara Mangasore Mangamlikut ini di pentas, orang-orang yang cacat dan dipentaskan supaya saat pembagian baru bisa menyembuhkan
3: yang
2: orang-orang cacat,
3: ya, orang-orang cacat ini
2: dalam Mangasore yang
3: Mangamlikut, ya.
2: Apakah ada ketentuan personil yang di dalam, Bapak, yang memainkan peran Mangasore Mangamlikut ini, Pak?
3: Ya, untuk ketentuannya memang tidak terbatas juga, ya. Tapi yang biasanya bermain ini seperti dendang ria, atau dendang ria ditunjukkan, tapi kenyataannya bahwa orang-orang yang cacat ini perlu disembuhkan oleh imam baru. Sebab itu tarian ini hanya ditunjukkan pada waktu imam baru saja. Sedangkan untuk tarian untuk pertunjukan untuk tarian mencari nomor atau lain-lain memang tidak.
2: Jadi Mangasore Mangamlikut itu hanya untuk imam baru.
3: Ya, untuk imam baru saja. Tidak bisa imam baru.
2: Iya. Yang berikut, Bapak, dalam seperti apa yang berperan dalam kegiatan ini, Bapak? Cacatnya seperti apa?
3: Cacat itu misalnya tadi Mangasore Mangamlikut, sedangkan yang buta, mat bola. Berarti tiga bagian, tiga cacat ini dia harus disembuhkan oleh pastor yang baru ditabis gitu, membar.
2: Iya, tadi Bapak bilang acara ini seperti tarian, ya, ya. Pasti di dalamnya ada lagu-lagunya itu seperti apa, Pak?
3: Lagunya itu biasa.
2: Yang biasa dipakai untuk ya. Kegiatan budaya.
3: Iya, biasanya dipakai untuk kegiatan budaya. Lalu gerakannya juga yang mengikuti tarian ini. Ada dua baris, lalu baris yang lain dia punya gerakan lain daripada barisan yang lain, nah, begitu.
2: Gerakannya bagaimana itu, Pak?
3: Saya biasanya jadi yang buta, maka kami jalan itu tidak tentu, mengasuh dan mengambil juga tidak tentu dia jalan yang gerakan ini. Hanya ibu-ibu saja. Nah, ibu-ibu nanti kalau lebih jelas itu tanya dengan Mama Ata. Mama Ata yang Boina ini, Bapak Wisnu punya Mama ini. Dorang yang nanti bisa jelaskan itu, karena kalau untuk jalan memang tadi saya sudah bilang dua baris ini di dorang jalan juga tidak satu gerak. Baris yang lain, gerakan lain, baris gerakan lain. Hanya lagunya itu, ya, hanya lagunya satu. Jadi, tipanya juga satu. Memang bisa tipe banyak, tapi bunyinya satu. Gerakannya juga berbeda. Barisan kiri lain, barisan kanan lain, begitu. Sedangkan yang cacat ini, mereka tidak tentu jalan. Karena nanti...
2: Jadi tidak lurus ya.
3: Jadi yang buta pasti tentu dia tidak bisa jalan, tapi dia hanya dengar gerakannya kemana. Dan ya memang kalau kita punya ya memang ini budaya, tapi yang dia membuat yang cacat ini ya pasti dia tahu bahwa gerakannya ke depan gitu.
2: Ya, apakah kegiatan ini biasanya di Wonogiri Timur sini saja atau kan mungkin ada di desa-desa lain?
3: Saya pikir tidak ada di desa lain, tidak ada di desa lain. Dan sebenarnya asalnya ini dari Ulit Baru, Bapak Boina dia yang bikin atraksi ini. Nah, tapi karena dorang sudah tidak ada, maka kami di Rukun Dua sendiri yang bikin atraksi ini begitu.
2: Ya, yang berikut Bapak, upaya pelestarian yang dilakukan oleh Bapak selaku tokoh budaya untuk tetap melestarikan budaya masyarakat, budaya Mangasore Mangan berikut ini seperti apa?
3: Ya, sebenarnya kalau kami sebagai ya tokoh adat, tokoh budaya juga, kami punya maksud supaya tarian adat ini sebenarnya diteruskan oleh kaum muda. Hanya kebetulan kita masih ada, kalau sudah tidak ada lagi berarti sudah bisa lagi, sehingga mungkin yang ikut juga bukan hanya orang tua tapi ada kaum muda juga, sehingga orang bisa laksanakan seterusnya begitu.
2: Oh, jadi kegiatan ini melibatkan anak muda?
3: Ya, anak muda juga.
2: Harapannya supaya budaya Mangasore ini bisa dilestarikan oleh anak-anak
3: muda.
2: Ya, Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih.
3: Selamat malam.
1: Pendengar, dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Desa Olilit, pementasan drama tradisional Mangasore Mangamlikut bersifat sangat khusus karena hanya dapat dipentaskan dalam momentum tertentu, yakni pada perayaan pentabisan Imam Katolik yang baru. Pembatasan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan mengandung makna spiritual yang sangat mendalam. Kehadiran pementasan ini menjadi simbol sekaligus sarana permohonan agar imam yang baru dilantik dapat memberikan doa dan berkat secara khusus bagi para penyandang disabilitas di desa tersebut, dengan harapan mereka dapat memperoleh rahmat serta mujizat kesembuhan dari Tuhan. Pendengar di mana saja Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam budaya seribu pulau bersama kami RRI Somlaki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan, mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
4: Anda masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Somlaki. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tual. Dan pendengar, cerita dari RRI Tual berikut ini sekaligus akan menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saya Rainer Helaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Selamat malam pendengar. Semoga kabar baik Bapak Saudara Anda di sana. Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Langgur kembali menjumpai Anda malam hari ini. Beberapa menit ke depan saya Matdoan Fatmawati bersama Anda di obrolan budaya malam hari ini. Pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momentum yang penuh makna bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk meneladani akhlak beliau sekaligus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi yang dilakukan oleh umat Islam dengan berbagai tradisi di setiap daerah. Pendengar, peringatan Maulid Nabi dilakukan oleh umat Islam di seantero bumi dengan berbagai tradisi di setiap daerah masing-masing. Tidak ketinggalan, kami di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memperingati hari tersebut, pemerintah juga menetapkan Maulid Nabi sebagai salah satu hari libur nasional. Pertanyaannya, kapan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun ini diperingati? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan peringatan kelahiran Nabi yang secara umum diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Nah, berdasarkan kalender Hijriah diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, Maulid Nabi ini diperingati pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan momentum Maulid Nabi dapat menjadi sebuah kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah serta baginda Rasulullah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak rasa syukur, lalu berselawat, menjalankan perintah Allah serta meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Di Kepulauan Kei, semalam suntuk warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan ini akan melakukan pembacaan Baratanji hingga pagi. Lalu bagaimana tradisi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual? Kami akan ajak Anda, kita akan ngobrol bersama dengan seorang ibu yang setiap tahunnya memperingati Maulid Nabi dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur Evav hingga saat ini. Semalam suntuk bersama baginda Rasulullah. Selamat mendengarkan.

untuk obrolan budaya hari ini kami akan hadirkan untuk Anda satu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh saudara umat muslim di wilayah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana semalam suntuk mereka akan bangun dan melantunkan Baradhanji. Baradhanji ini satu kitab yang menceritakan perjalanan manusia pilihan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada juga narasumber kami, seorang ibu yang sering melakukan kegiatan pembacaan Baradhanji.

0: Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini, adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang dewan adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang dewan adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

ritual untuk obrolan budaya, kami hadirkan satu tradisi di kalangan masyarakat Kei Maluku Tenggara Kota Tual, di mana semalam suntuk mereka akan begadang. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak atau kaum pria, tapi ibu-ibu. Tradisi dikir semalam suntuk. Tradisi dikir ini adalah membacakan kitab Baratanji, di mana kitab Baratanji ini menceritakan dari kelahiran, kehidupan beliau hingga perjuangan beliau dan bahkan kematian beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, bukan hanya bangun semalam suntuk lalu membacakan perjalanan beliau dalam Baratanji itu, tapi juga tradisi warga masyarakat Kei adalah yang dipercaya bahwa hasil kebun atau juga hasil keringat seperti itu, baik yang bekerja sebagai seorang nelayan atau petani atau pekerja kantoran apapun itu, dengan hasil keringat itu dipersembahkan pada malam atau saat pembuatan atau pembacaan dikir semalam suntuk ini, maka keberkahan itu akan melimpah. Nah, di wilayah Kei kecil dan juga Kei besar sedikit berbeda. Kalau di wilayah Kei kecil, ini biasanya dibikin di siang hari, ada juga sebagian di malam hari, tapi kalau di wilayah Kei besar itu selalu dibikinkan di malam hari, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibunya. Nah, di wilayah Kei besar biasanya itu hasil bumi yang lebih banyak, karena masyarakat mayoritas di sana profesinya adalah sebagai petani. Jadi hasil bumi seperti pisang, keladi, kasbi dan lain sebagainya itu akan digantung

0: Di semua dinding masjid, dan bukan hanya makanan mentah seperti pisang yang baru dipetik dari kebun, atau juga keladi, atau juga embal atau singkong itu, tapi ada makanan matang juga. Jadi menu yang sangat istimewa seperti lutak-lutak dari Kur, tapi itu dibikinkan sendiri. Lalu ada juga pizza khusus kei, jadi daging ikan itu dicampurkan dengan embal, lalu ada yang digongseng, ada juga yang dibakar tapi dengan daun pisang. Tapi kalau di masyarakat kei kecil ini biasanya mereka lebih ke menu yang sudah matang ya. Biasanya di wilayah kei kecil timur saya mendapatkan mereka menggantung makanan, jadi membuat seperti tali seperti itu di dalam masjid, lalu menggantungkan seluruh bawaan atau persembahan mereka, mulai dari telur dan bahkan sampai telur berak-rak, atau juga mereka menyajikan snack, sembako, apa yang mereka mampu dan ingin berikan akan berikan. Nah, berbeda di Kepulauan Kur, yang di Kur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di Kei besar, Kei kecil, menu yang sudah disiapkan, matang, siap dimakan atau bahkan dibawa pulang. Tapi kalau di wilayah Kur, mereka bisa memberikan kulkas, mesin cuci, piring, semuanya, perabot apapun itu mereka ingin keluarkan untuk merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan keluarkan dan tanpa perhitungan, tanpa mereka merasa rugi sedikit pun, malah mereka lebih senang apabila barang-barang mereka diambil dan makin besar lagi mereka akan keluarkan. Nah, tradisi ini masih terpatri untuk warga masyarakat Evav Kei, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kalender Islam atau Hijriah, Rabiul Awal adalah bulan ketiga. Bulan ini sangat sangat istimewa karena merupakan bulan Maulid, di mana hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya bersama dengan Ibu Ija, yang juga adalah pelaku kegiatan dikir tradisional dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dan bahkan sudah dilakukan semenjak kecil hingga saat ini. Kita ikuti obrolan saya bersama dengan Ibu Ija.
1: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI Tual.
2: FM 103,6 MHz.
0: Ibu Ija, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Ija, ketong di Kei ini kan punya satu tradisi, ada maulid ya. Itu sudah dilaksanakan di Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ada tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat Kei, yaitu dikir. Dikir ini apa, Ibu Ija?
3: Dikir itu adalah bulan dimana merayakan atau suatu kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal itu.
0: Dikir ini dibikin dalam bentuk apa?
3: Dikir ini biasanya dibacakan Barzanji, biasanya pada malam.
0: Barzanji ini apa?
3: Barzanji itu adalah di dalamnya
0: satu kitab, maksudnya begitu.
3: Iya, sebuah satu kitab. Merupakan kitab yang sengaja ditulis untuk dimana syair-syair Arab yang dilakukan untuk menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menceritakan tentang kehidupan Pak Nabi dan para sahabat pada waktu itu juga.
0: Jadi ini dikir adalah satu tradisi, maksudnya tradisi kebiasaan warga Kei yang membacakan kisah baginda Rasul, maksudnya ya.
3: Iya.
0: Ini yang membaca kisah ini atau Barzanji ini adalah perempuan atau laki-laki?
3: Perempuan, laki-laki, semua yang beragama Islam itu
0: wajib
3: tidak,
0: ya
3: tidak memisahkan bahwa hanya laki-laki yang merayakan atau perempuan yang merayakan. Mereka kita sama-sama menyambut kedatangan Rasul, kelahiran Rasul. Jadi biasanya pada malam pertama itu, awal itu biasanya dibuka oleh lelaki di masjid. Nanti pada hari-hari selanjutnya sampai pada bulan keempat terakhir itu biasanya dirayakan oleh perempuan. Itu tergantung mana ada rumah atau keluarga yang punya hajat ingin membuat dikir, maka mereka mengundang para tetangga, keluarga, sahabat, kemudian merayakan bersama di rumah masing-masing yang membuat orang yang mau membuat hajat dikir itu.
0: Mm-hmm. Biasanya dibacakan seperti kita membaca Al-Quran atau seperti kita bernyanyi seperti itu?
3: Gabungan, jadi di dalamnya ada yang dibacakan, kemudian ada juga salawat-salawat yang diselingi oleh salawat-salawat yang sudah ditulis, tersusun rapi di dalam kitab Barzanji itu.
0: Biasanya berapa orang Ibu Ija?
3: Tergantung apa yang membuat hajat, apakah mereka mau, atau satu dua orang juga bisa, dari satu orang sampai 100.000 orang juga bisa seperti itu.
0: Tapi di K biasanya tuh dibikinkan dalam gabungan satu,
3: iya,
0: kampung,
3: dalam majelis, bentuk majelis ya. Tetangga jadi, kampung dan semuanya begitu.
0: Tidak pernah 10 orang ya, tidak pernah ya. Pasti di atas 10 sampai ratusan,
3: bahkan
0: orang,
3: bahkan ratusan orang.
0: Satu kewajibankah bagi masyarakat KEI untuk melakukan kegiatan ini?
3: Ini merupakan sesuatu yang
0: bentuk cinta seperti itu ya?
3: Hukumnya sunat, tidak dibuat juga apa-apa, tapi rasa cinta yang mendalam terhadap Rasulullah itu sehingga orang sering saja melakukan karena mereka senang punya, bahkan ada yang punya hajat atau doa khusus itu, mereka hajatannya itu mereka berdoa dalam bentuk membaca Barzanji atau Dewi itu.
0: Ibu Ija, busana atau pakaian yang dipakai untuk tampil dalam acara atau kegiatan dikir ini apa saja, Bu? Ada kostum khusus kah? Busana khusus seperti itu?
3: Untuk pakaian sih bebas sopan. Cuman di dalam pelaksanaan itu ada satu salawatan yang dibuat harus dalam keadaan berdiri. Jadi adabnya itu harus pakai kain atau apalah untuk menutup di aurat depan orang-orang yang membuat itu, di saat namanya usuk, meusuk Nabi itu, orang ke biasanya menyebutnya usuk Nabi itu, harus berdiri dengan keadaan sopan, dengan keadaan tertutup di depannya dengan kain sarung atau kain apa, yang penting tertutup. Dan yang untuk pakaian sih bebas ya, yang penting menutup aurat. Tapi untuk biasanya makanan itu biasanya dibuat dalam berbagai versi. Ada yang
0: ada makanan juga.
3: Makanan entah makanan mentah, makanan masak, makanan dalam bentuk apa saja itu merasa disajikan, gembira atas kelahiran Nabi itu disajikan. Jadi kadang kita melihat di masjid-masjid itu digantung, dibuat tali, digantung-gantung dari berbagai bentuk makanan, bahkan uang pun digantung di situ. Nanti setelah hajat kegiatan itu diambil rame-rame, siapa saja bebas untuk mengambil, untuk menikmati dengan niat untuk memperoleh keberkahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Di waktu dibikin itu kapan sih Bu Ija? Lamanya 1 jam, durasinya 2 jam atau kapan?
3: Tidak menentu. Jadi membaca Barzanji itu ada yang kalau kita sendiri berarti kita 1-2 jam bolehlah, tapi dalam bentuk majelis yang besar. Berarti kalau untuk perempuan, kalau sudah ramai berarti ketentuannya harus dari setelah isya sampai sebelum subuh. Jadi setelah sholat isya langsung dibuat, dibaca, dibikin dikir itu sampai pada masuk waktu sholat subuh.
0: Itu tidak istirahat, non-stop?
3: Non-stop. Mereka hanya istirahat apabila makan, konsumsi makanan-makanan tertentu yang disajikan oleh pembuat hajat.
0: Berarti stop dulu, makan dulu, baru lanjut?
3: Lanjut lagi, seperti itu.
0: Luar biasa ibu-ibu ya?
3: Iya.
0: Dari isya itu sampai subuh ya?
3: Bahkan mereka asik itu, kadang asik itu sampai siang
0: matahari mereka muncul masih asik. Wah, luar biasa. Ibu Ija sudah berapa kali mengikuti tradisi atau kegiatan ini?
3: Sudah banyak kali.
0: Sudah banyak ya?
3: Iya.
0: Apa yang dirasa ketika mengikuti itu? Kan ini mengenang perjalanan atau seorang hamba pilihan Rasulullah. Rasulullah itu kan banyak memberikan contoh yang baik, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kayak mencintai tetangga, lalu memberi makan anak yatim. Ini juga kegiatan yang sangat dicintai Rasulullah. Maksud saya berhubungan dengan bangun dari jam 8 itu sampai jam 5, ini kan kesehatan kita sedikit terganggu, Ibu. Tapi Ibu merasa ikhlas untuk melakukan itu ya?
3: Kalau sesuatu yang dibuat karena rasa cinta, tidak ada gangguan apapun, bahkan kesehatan kita semua fresh, insya Allah enak untuk dimanfaatkan seluruh tubuh itu, mata, telinga, semua dimanfaatkan untuk merayakan atau mengikuti barzani sampai pagi itu tidak, bahkan ada rasa perasaan gembira yang mendalam, sehingga gembira dan cinta yang mendalam sehingga tidak ada rasa apapun yang timbul, apalagi sakit itu tidak ada cerita untuk sakit karena ikut dikir, belum ada kasus insya Allah.
0: Punya rencana yang ingin bikin dalam waktu dekat ini?
3: Kemarin-kemarin sudah,
0: dan
3: insya Allah bukan kita tapi keluarga juga yang mau merayakan, pasti kita akan terlibat juga di situ.
0: Bu Ija, terakhir ada satu pesan untuk generasi FAB kita yang ada di Kota Tua, Maluku Tenggara. Ini bentuk cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Dikir dan juga tradisi masyarakat FAB harus dilestarikan. Berikan semangat untuk mereka.
3: Jadi untuk anak-anak generasi muda FAB, dikir ini memang sifatnya umum seluruh, untuk seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Tapi kita punya tradisi yang sangat berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain merayakan dengan versi yang berbeda, tapi kita punya versi yang berbeda. Harus kita pertahankan sebagai budaya kita, budaya yang agamis. Jadi kita pertahankan dan bukan kegiatan itu jangan kita buat lalu meninggalkan hal-hal yang menjadi wajib seperti sholat. Jadi jangan sampai kita membuat dikir ini lalu karena capek dan lain-lain lalu kita tinggalkan sholat dan macam-macam itu, jangan seperti itu. Kita harus, karena utama yang harus kita kerjakan dalam Islam itu adalah sholat. Jadi dikir kita rayakan sebagai rasa cinta terhadap Rasulullah, dan wajib juga sholat dan ibadah-ibadah yang lain kita juga laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap agama, ketentuan dalam agama kita.
0: Baik, terima kasih Ibu Ija untuk waktunya.
3: Ya, sama-sama, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ini adalah satu tradisi yang luar biasa dilakukan turun-temurun, banyak hal positif yang dapat kita petik di sana. Dengan melaksanakan dikir tradisional atau pembacaan Barazanji, satu kitab yang menuliskan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika selalu kita tanamkan dalam diri kita atau selalu kita dengar atau selalu kita lihat, maka kita secara tidak langsung sudah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang positif yang terkandung dalam diri baginda insyaallah dengan sendirinya akan tertular kepada kita. Dan ini yang kita inginkan sebagai seorang hamba Allah. Mari kita rawat tradisi kita, dikir yang sudah ditinggalkan atau sudah diwariskan oleh leluhur kita di Nuh Evav tercinta. Number one for music,
1: FM Stereo. Dari RM

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak saudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, ketong ada lagi di acara Matawana Pro 4 untuk sesi yang kedua ya, yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di malam hari ini sampai nanti ketong ada di pukul 23 atau jam 11 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Dan kiranya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya, yaitu Suara Kapata yang beta hadirkan partemani Pak Saudara spesial nih, partemani suasana istirahat malam Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan di Suara Kapata malam hari ini bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur dan suasana istirahat malamnya lebih menyenangkan. Oke, Mbak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

sapa bale batu, batu gepedia, sapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Jakarta. Ali sadar ke sing. Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata itu bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari tetap nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Suara Kapatah yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 11 atau pukul 23 tadi sampai saat ini katong di menit yang ke-55 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara, saatnya untuk katong jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Basudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas perbataman Basudara di sepanjang hari ini, Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Mbak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat dan bersiapa saudara Ganon semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Katakan teman-teman saudara dari sekarang ini hingga new malam nanti di hari ini, tepatnya di hari Senin 17 Agustus tahun 2026 melalui FM 90.1 MHz. Bapak saudara Ganon semua, selamat untuk tengok pacara dan terimalah ketemu salam sekali merdeka tetap merdeka.

Perempat FM masuk dan semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan menit yang kedua dari pukul 5 pagi. Selamat pagi dan kita mau ucapkan merdeka. Kali ini Mas Saudara tepatnya di tanggal 17 Agustus ya, bertepatan dengan hari ulang tahun ya HUT Republik Indonesia yang ke-81. Dan di pagi hari ini Mas Saudara pasti banyak kegiatan yang kita lakukan, pastinya upacara itu penting ya. Wow. Oke, di saat ini Mas Saudara kita akan hadirkan program kita yang pertama yaitu lagu-lagu rohani Hindu ya. Yang terima kasih untuk Mas Saudara, teman-teman Mas Saudara sampai nanti ketemu ada di jam 6. Tetap dengan Pro 4 FM di 90,1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta semuanya keren mengucapkan dirgah siap gelap untuk jawaban dan pakul perhatikan dan cuak terus memutar jawaban bahan bagi bagi seluruh begitu ya lewat klub sidat kanal radio siap dan menjadi tentukan kehadiran serta menjadi kemajuan serta dijadikan momen dan ulang tahun yang 41 Republik Indonesia terus menyiapkan api semangat

manusia bukanlah dia yang datang begitu saja. Sebaliknya, tiga yang berkibar, ada kecoh, ada kecohnya, ada mata, dan nyawa yang diberikan pelawat dari satu cita-cita Indonesia yang merdeka. Lalu, berjuang angkat senjata untuk memperkenalkan tanah air. Hari ini, perjuangan kita belajar dengan sungguh.

Proklamasi kemerdekaan memberikan dasar untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Momen ini memacu semangat untuk terus berusaha, berinovasi, dan berkontribusi dalam memajukan negara serta mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebinekaan, dan kearifan lokal menjadi bagian terpisahkan dari identitas nasional Indonesia. Warisan budaya ini melengkapi dan memperkaya identitas bangsa Indonesia serta menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan dalam menjaga persatuan. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang beragam, proklamasi ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa. Hal ini mengilhami inklusivitas, saling menghormati, dan menjaga persatuan keragaman yang menjadi ciri khas identitas nasional Indonesia. Sekali merdeka, merdeka!

Dan Basudara, untuk menekan biaya operasional dan logistik, Mas Eman ini memilih berpergian menggunakan model transportasi kapal laut. Dan lapak keuntungannya untuk kapal Naik Hud ke 81 tahun ini sudah ia pajang sejak tanggal 25 Juli 2026 lalu, setelah sempat beristirahat sejenak dari aktivitas penjualan sebelumnya. Dan di akhir perbincangan bersaudara dengan dia ini, pedagang musiman ini berharap ada kondisi perekonomian masyarakat serta harga bahan-bahan pokok dapat kembali stabil. Menurutnya, pilihan ekonomi masyarakat sangat menentukan kelangsungan usaha perdagangan saja seperti dirinya. Memang betul ya. Oke, bersaudara, mudah-mudahan di 17 Agustus ini merdeka bukan saja untuk kita, untuk semua ya, bersaudara yang hari ini merayakannya. Dan bersaudara di rumah sana bagaimana kabar? Sudah siap-siap untuk ke lapangan merdeka atau ke instansi-instansi bersaudara karena memang ada upacara di sana? Pasti ya. Oke, menemani bersaudara kayaknya lagu yang bertemu kasih. Habis ini kita ada lagu-lagu kemerdekaan ya, nanti di jam 7. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 9.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Di balik merah putih yang hari ini berkibar, ada perjuangan panjang. Dan bahkan nyawa yang diberikan di satu cita-cita Indonesia yang merdeka. Dulu, para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air. Hari ini, perjuangan kita mungkin berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, melestarikan budaya, memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa juga merupakan bentuk perjuangan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang mari terus jaga semangat para pahlawan. Jaga kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

upaya untuk memperluas pemerataan Inggris sebagai salah satu langkah memperkuat ekosistem ekonomi digital sekaligus memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang saat menghadiri BKM Bang.

berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Karena itu masyarakat perlu beradaptasi agar dapat memanfaatkan teknologi secara produktif. Informasi saudara bisa kutip langsung ya di tabel ini.

sabar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku, lantal baja yang tidak akan pernah pudar, mati. Kita jadikan hari kemerdekaan Indonesia 78 sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, masyarakat, dan bangsa. Indonesia maju, Indonesia. Indonesia.

Indonesia bukan sekedar lari berbagai lomba, tetapi ruang untuk persatuan kolektif ya, berbagai bangsa. Sebagai bangsa, perayaan dan perayaan 17 Agustus juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meneguhkan Indonesia dengan perubahan zaman. Pengamat ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata, dengan setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menyelesaikan keadaan melalui mulai dari lomba di lingkungan kampung hingga upacara kenegaraan di tinggi daerah. Dan menurutnya keberagaman cara tersebut tetap memiliki pesan yang sama, meski menunjukkan bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari Indonesia. Wahyu menilai berbagai

0: kamu secara langsung ya belajar sportif berbicara serta saling mengenal dan menghormati dalam weekend jalan Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro M4 jam 8 waktu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI Dirgahayu Republik Indonesia. Satu, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi setiap warganya. Lewat tiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemakmuran masyarakat negara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap di udara, tetap di udara.
1: Satu FM, suara budaya.

cahaya yang datang begitu saja. Di balik merah putih yang kami itu berkibar, ada kecukupan, ada keberanian, ada mata, pengorbanan, bahkan nyawa yang diberikan para pahlawan demi satu cita-cita, yakni cahaya yang berkibar. Para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan cahaya. Hari ini, pertemuan kita mungkin berbeda. Sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, atau persatuan, melestarikan budaya, memberikan kontribusi terbaik, bangsa juga merupakan bentuk perjuangan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal berarti. Mari terus jaga sebagai satu pahlawan. Jadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berkarya, berprestasi, dan Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia merdeka.

kemerdekaan Indonesia bukan tadi saja dari merah putih yang hari ini berkibar. Ada perjuangan panjang, berani air mata, pengorbanan, bahkan nyawa yang diberikan para pahlawan. Satu cita-cita, Indonesia merdeka. Dulu, para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan hari ini, perjuangan kita berubah. Lancar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, melestarikan budaya, berikan kontribusi terbaik bagi bangsa juga merupakan bentuk perjuangan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berarti. Mari terus jaga semangat para pahlawan. Jaga kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Gerakan Republik Indonesia, Merdeka!

karena kesehatan untuk pembangunan. Ini semangat berusaha berinovasi dan berkontribusi sama kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebinekaan, dan kearifan lokal menjadi bagian yang terpisahkan dari identitas nasional Indonesia. Warisan budaya ini melengkapi dan memperkaya identitas bangsa Indonesia serta menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan dalam menjaga keberagaman dan persatuan. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang

News Pro Apa, tepat jam 8 waktu Indonesia.

menjadi bukti bahwa rakyat dari maupun mampu bersaing. Perfilman yang berkualitas. Festival Film Pelajar Maluku 2026 ini menjadi ruang apresiasi bagi kreativitas dan bakat sinematografi ya generasi muda Maluku dan khususnya pelajar. Selain memberikan penghargaan terhadap karya-karya film pelajar, festival ini juga mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal Maluku melalui karya film.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sportin Ahmad Pere mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia 81 Sedaw Hadi Kemerdekaan sekalian sebagai perjuangan tonggak bangsa yang menaungkan kita hanya sekali yang frekuensi dan era digital Radio Republik Indonesia statement kemerdekaan yang menjadi kedaulatan informasi menyuarakan keadaan serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momen hari ulang tahun 81 Indonesia untuk terus menyalakan api sejarah menuju Indonesia emas. Dir Yudin Indonesia, sekali udara tetap udara.
1: Satu FM, 4 RR Ambon, suara negara Maluku.

Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, masyarakat, dan bangsa. Indonesia maju, Indonesia hebat, Dirgahayu Indonesia.

Perombat FM bersaudara semua, dan bersaudara 55 menit lepas dari pukul 9 pagi, dan untuk bersaudara semua merdeka. Oke, satu donji terakhir bersaudara menutup perjumpaan kita kali ini dari lagunya Tanah Airku ya, Novia Bakri ini ya, yang minta makasih teman-teman bersaudara sekaligus bersaudara, nantinya kita akan ada dengan bersaudara di pas jam 9.

0: Jogja Eksima.
1: Aku ayo. Lagi menebarkan gambarnya Eka ya.
2: Terima kasih, kemana?
3: Iya.
4: Lagi sih.
5: Iya.
6: Eh, Mas.
7: Nah, gitu excited ya.
8: Wah.
7: Mana.
9: Woi, bos.
10: Bang, jangan ada yang jatuh, Bang.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, semangat kewirausaha generasi muda di Maluku terus menunjukkan geliat positif di sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM.